1 US setara dengan Rp20.827.35. Berikut untuk $1 US 220.60.

Iya, 89,4 FM Suara Seniari, pecinta Suara Seniari. Masih lanjut dalam Intips ya, informasi dan tip pagi jelang siang hari ini. Dan yang masih bareng main di sini enggak tuntas jam 11 siang nanti, masih ada waktu juga untuk atensi ke via Facebook dan WhatsApp kami ya. Di 087-773-331-894. Yang lagi on the way, apa kabarnya? Selamat pagi semuanya. Tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang masih sibuk juga oleh aktivitas, semoga berjalan dengan lancar ya. Baik, lanjut lagi pecinta Suara Seniari, kita akan intip ya saat ini bagaimana cara melakukan self-care. Jadi beberapa cara sederhana yang bisa Anda lakukan untuk menerapkan self-care dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah apresiasi diri sendiri ya. Karena sibuk, seringkali kita lupa memberikan apresiasi pada diri sendiri. Padahal, setiap usaha yang sudah dilakukan tetaplah berharga. Biasakan berkata pada diri sendiri, aku sudah berusaha hari ini. Karena kalimat sederhana ini bisa membantu Anda melihat kemajuan tanpa merasa tertekan. Ya, berikutnya adalah berpikir positif ya. Jadi pikiran negatif itu dapat menguras energi dan mempengaruhi suasana hati. Alih-alih terus berburuk sangka, cobalah melihat sisi baik dari suatu pengalaman. Berpikir positif termasuk bagian dari self-care yang dapat membantu Anda menghadapi tantangan dengan lebih tenang sekaligus menjaga kesejahteraan emosional.

89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri, tentunya sudah tidak asing lagi ya. Askar Hari sudah mengudara untuk Anda pagi hari ini. Sudah 19 menit, kita tinggalkan dari jam 10 pagi untuk intip, informasi dan tip. Ya, cara berikutnya melakukan self-care adalah, adalah perlakuan diri dengan penuh kasih. Jadi seringkali kita terlalu keras ya pada diri sendiri saat melakukan kesalahan. Daripada menyalahkan diri, cobalah untuk memaafkan dan memahami diri sendiri. Bersikap lembut pada diri sendiri atau self-compassion itu merupakan bagian dari self-care yang bisa membantu membuat pikiran lebih tenang. Selain itu, mengetahui cara mengatasi stres dengan sehat itu adalah bagian dari self-care. Jadi kalau sedang merasa tertekan, jangan dipendam sendirian. Coba tulis perasaan Anda di buku harian barangkali, atau dengarkan musik yang menenangkan, atau mungkin bisa jalan-jalan sebentar di luar ya. Karena cara sederhana seperti ini bisa membuat hati lebih lega dan tentunya pikiran menjadi lebih jernih.

89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri. Salah satu hit dari miliknya Arni Johan ya. Semoga bisa terhibur, tambah semangat. Yang suka dengan singlenya, barangkali punya kenangan dengan Teluk Bayur. Oke, semoga makin semangat. Melangkah menit 32, lepas dari jam 10 pagi, kita masih bahas terkait tentang self-care ya. Tidur adalah salah satu bentuk self-care yang paling mudah dilakukan, tetapi sering diabaikan. Nah, jika Anda kurang tidur, suasana hati, fokus, dan kesehatan tubuh bisa terganggu. Usahakan tidur 7 hingga 9 jam setiap malam supaya tubuh punya waktu cukup untuk memulihkan energi dan tetap sehat. Selain itu, pecinta sendiri, cara merawat diri sendiri itu bisa juga dengan berolahraga ya. Lakukan olahraga apapun yang Anda sukai, tetapi pastikan dilakukan dengan rutin dan tidak berlebihan. Aktivitas fisik ini dapat merangsang produksi hormon endorfin yang membantu meningkatkan suasana hati dan juga menimbulkan rasa bahagia ya. Baik, masih adakah beberapa cara berikutnya? Kita akan intip sesaat lagi ya.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Sobat FM, suara Suni Hari pecinta, suara Suni Hari berikan dagu harapan. Sudah hadir ya yang intip juga singlenya, semoga bisa terhibur, tambah semangat untuk rangkaian aktivitas Anda. Yang lagi dewi kembali juga, selamat pagi semua, tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Kita masih punya nih beberapa cara ya untuk self-care yang harus diintip pagi hari ini. Batasi waktu dengan gadget. Iya, menggunakan gadget terlalu lama itu bisa membuat otak lelah dan sulit berkonsentrasi. Cobalah luangkan waktu beberapa jam setiap hari untuk detox sosmed ya, dan lakukan aktivitas lain yang menenangkan. Cara self-care ini bisa membantu pikiran menjadi lebih rileks dan juga membuat Anda lebih fokus pada diri sendiri. Ya, self-care bisa dilakukan juga dengan menjalin hubungan sosial yang sehat. Sempatkan waktu bersama orang-orang yang mendukung dan membuat Anda merasa dihargai, karena hal ini dapat membantu Anda merasa lebih bahagia dan tentunya diterima. Namun, sebaiknya hindari pergaulan yang membuat stres atau merasa tidak nyaman.

penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Suneri, pecinta Suara Suneri. Tentunya masih lanjut ya di Intips, Informasi dan Tip. Dan tiba saatnya kita di cara terakhir nih. Untuk self care itu bisa dimulai dari apa yang Anda makan ya. Pilih makanan sehat seperti sayur, buah, biji-bijian, ikan atau daging, serta hindari makanan cepat saji dan cemilan tinggi gula atau lemak. Jadi pola makan yang seimbang membantu Anda lebih fokus, tidak mudah lelah, meningkatkan suasana hati, dan menjaga kesehatan dalam jangka yang panjang. Ya, pecinta Suara Suneri, itulah dia beberapa cara self-care yang bisa diterapkan ya. Namun tidak perlu memaksa diri untuk melakukan perubahan besar. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kenyamanan Anda, lalu tingkatkan perlahan seiring dengan berjalannya waktu. Yap, semoga informasi kita bermanfaat, yang pastinya jaga selalu kesehatan Anda. Salam sehat untuk semua, tidak hanya kesehatan fisik, jangan lupa untuk menjaga selalu kesehatan mental Anda. Dan pastinya sampai di sini, mari tuntaskan Intip ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan tetap setia bersama kami hanya di 89,4 FM, Suara Sunari.

89 Gema pada FM Suara Sineri. Halo, selamat siang pecinta Suara Sineri. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali ya. Ketemu sama Tiara siang hari ini untuk kita edisi hari Jumat di tanggal 31 Juli tahun 2026 di penghujung bulan Juli ya pecinta Suara Sineri. Dan seperti biasa, program Sweet Memories yang akan menemani Anda dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

89, Gema Pada FM, suara sineri pecinta, suara sineri lagunya Celine Dion, Because You Love Me, juga sudah meluncur di siang hari ini ya. Tentu sudah menemani aktivitas siang Anda untuk edisi akhir bulan Juli. Gak kerasa ya pecinta, suara sineri. Tapi seperti biasa dong, meskipun di awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan, tetap dari jam 11 sampai jam 1 bakal dengerin lagu di program Sweet Memories ya. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah monitor untuk edisi hari ini dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas semuanya sembari mendengarkan lagu-lagu di program Sweet Memories. Nanti gak ketinggalan juga akan ada informasi-informasi atau peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya di tanggal 31 Juli. Jadi jangan kemana-mana ya pecinta Serazeneri. Dan untuk Anda yang berkenan untuk bergabung, silakan. Yang ingin request lagu juga boleh langsung saja bergabung di sosial media kami. Dan sekarang Tiara akan lanjutkan dulu dengan satu single yang sudah di request. Ada yang request Fernando di siang hari ini. Ini ada Bapak Wayan Tirtayase dari Buana Raya dan Pasar. Terima kasih sudah bergabung. Ini dia lagunya.

89 Gama Bada FM, suara senar. You will be in my heart. Satu lagu dari Milika Phil Collins ya, pecinta suara senar sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini. Oke, pecinta suara senar, terima kasih untuk Anda yang masih monitor, untuk yang ingin bergabung atau untuk Anda yang ingin request lagu favorit, silakan ya, bisa langsung bergabung di sosial media kami, bisa di WhatsApp 087-773-331-894 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami di Suara Sunari. Oke? Baiklah pecinta Suara Sunari, kita akan cari tahu dulu nih, 31 Juli diperingati sebagai hari apa ya? Dan ternyata secara global hari ini tuh diperingati sebagai hari penjaga hutan sedunia. Peringatan ini didedikasikan untuk menghormati jasa para jagawana dalam melindungi alam dan juga satwa liar serta mengenang mereka yang gugur saat bertugas. Kemudian hari ini juga sebagai hari apresiasi penjaga pantai. Ini adalah penghargaan bagi para profesional perairan yang bertugas menjaga keselamatan dan pencegahan kecelakaan di daerah pantai. Dan juga hari ini sebagai ulang tahun Harry Potter, pecinta Suara Sunari dirayakan oleh penggemar di seluruh dunia untuk memperingati hari lahir karakter fiksi Harry Potter.

89 Gema pada film Suara Sinari. Satu single Fading Like a Flower juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda ya, pecinta Suara Sinari. Dan lagunya juga spesial untuk yang sudah request. Terima kasih ada Mbak Jeru Koming dari Dauh Umusana. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp kami ya, di 087-773-331-894. Oke, pecinta Suara Sinari, kita bahas lagi yuk peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. 31 Juli ini adalah hari ke-212 dalam kalender Gregorian atau hari ke-213 dalam tahun Kabisat. Ya, ada banyak tentu peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, pecinta Suara Sinari. Dan kita akan mulai dari tahun 1963, di mana pada tahun itu ada persetujuan Manila yang ditandatangani oleh Federasi Malaya, Republik Filipina, dan Republik Indonesia. Kemudian di tahun 1971 ada perjalanan kereta api Parahyangan tujuan Jakarta, Gambir, dan Bandung yang akhirnya diresmikan.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sonora.

89,4 FM Suara Sinari, Yell Beautiful juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda ya, pecinta Suara Sinari. Oke, kita lanjut lagi yuk untuk bahas peristiwa lain yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Oke, kita ke tahun 1992, di mana Georgia akhirnya menjadi anggota dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian tahun 1995 ada perjalanan kereta api Argo Bromo JS950. Cikal bakal kereta api Argo Bromo Anggrek tujuan Jakarta Gambir, Surabaya, Pasar Turi. Dan kereta api Argo Gede JB250 tujuan Jakarta Gambir dan Bandung yang akhirnya diresmikan. Selanjutnya tahun 2000, di mana ada peristiwa seluruh stasiun televisi swasta di Indonesia, yaitu RCTI, SCTV, MNCTV yang dulunya TPI, ya, ANTV dan juga Indosiar yang resmi menghentikan siaran relay berita TVRI secara resmi, di mana setiap stasiun televisi wajib menyiarkan program berita mereka masing-masing.

Di

Naruto Shippuden dan the movie yang judul waktu itu tuh adalah The Lost Tower yang dirilis di Jepang pecinta Surasundari tahun 2010 ya. Okay, itu dia pecinta Surasundari beberapa peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya di tanggal 31 Juli. Sebenarnya masih banyak sih peristiwa lain yang bahkan lebih lama, lebih dulu gitu ya pecinta Surasundari. Jika Anda berkenan untuk ingin tahu mungkin silakan bisa cek di Wikipedia. Okay? Baiklah, kalau begitu pecinta Surasundari kita langsung saja ke Puja Trisnanda dulu ya. Kita break sebentar dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini bersama Tiara di program Sweet Memories only on 89.4 FM Suara Sundari.

89, Gema pada film Suara Sinari, Just the Way You Are, sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya, pecinta Suara Sinari. Oke, kita akan lanjut. Tadi kita sudah break sebentar, sudah puja Trisandia ya, pecinta Suara Sinari. Otomatis kita sudah masuk di session yang kedua, dan seperti yang Tiar bilang tadi, kita akan bahas ramalan zodiak untuk edisi hari ini. Kira-kira bagaimanakah ramalan zodiak kita? Kita langsung bahas aja yuk, pecinta Suara Sinari, untuk edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Kita mulai dari zodiak Capricorn. Peruntungan hari ini meski situasi terasa kurang mendukung, keberuntungan masih berpihak kepada Anda. Karena itu tidak perlu ragu untuk tetap menjalankan berbagai rencana dengan penuh kesungguhan dan fokus agar hasilnya sesuai dengan harapan. Kemudian untuk zodiak Aquarius, yakinlah pada setiap persoalan itu pasti akan punya jalan keluarnya. Kuncinya adalah tetap berpikir jernih, fokus dan tidak mudah panik dalam menghadapi berbagai tantangan ya. Kemudian untuk zodiak Pisces, hari ini Anda akan menghadapi sejumlah tantangan yang cukup menguras kesabaran. Namun semua impian hanya bisa diraih melalui kerja keras dan usaha yang konsisten, bukan dengan mengandalkan keberuntungan semata.

Gak mau pada paham suara sinari. Pecinta suara sinari sudah meluncur Eternal Flame tadi dari miliknya The Bangles. Ya, The Bangles. Oke, lagunya special buat yang sudah request Wiwi Widiani yang sudah ikutan komen di Facebook kami di Suara Sinari. Terima kasih banyak ya. Oke, kita lanjut dulu ke ramalan zodiak berikutnya. Pecinta suara sinari, kita ke zodiak Aries dulu ya. Aries, jangan terburu-buru panik saat menghadapi persoalan yang terlihat rumit. Tetap tenang ya, maka Anda akan lebih mudah menemukan solusi terbaiknya. Kemudian untuk zodiak Taurus, sikap tenang akan jadi kunci untuk menghadapi berbagai persoalan yang bermunculan hari ini, karena kepanikan itu hanya akan membuat keadaan menjadi semakin sulit. Ya, kemudian untuk zodiak Gemini, jalani hari ini dengan sabar sambil menunggu waktu yang tepat untuk memanfaatkan peluang yang ada secara maksimal.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Ini sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy.

89 Gema pada FM Suara Sinari. No change. Siap sudah meluncur siang hari ini ke tengah ruang dengan Anda ya. Oke, pecinta Suara Sinari, kita lanjut lagi ya. Tapi sebelum Tiara bacakan ramalan zodiak berikutnya, kayaknya Tiara mau calling-calling dulu deh untuk Anda yang sudah komen di Facebook kami di Suara Sinari. Terima kasih Abah Baisel di Sambelangan Gianyar, ada juga Bapak Made di seputaran Tabanan, kemudian ada Kadek Pase dari Penasan Klungkung, kemudian ada Oka Mulyarta serta ada Koming Swerti di seputaran Cibangkajo sana. Terima kasih sudah bergabung ya. Oke, sekarang lanjut lagi untuk bacain ramalan zodiak berikutnya ya. Kira-kira kita ke zodiak apa lagi sekarang? Kita lanjut ke zodiak Cancer ya. Meskipun suasana hari ini cenderung santai, tetaplah bersabar dan jangan mudah terpancing oleh ucapan orang lain yang hanya akan memancing emosi Anda ya, Cancer. Kemudian untuk zodiak Leo, sebaiknya jangan terlalu terbuka mengenai masalah pribadi kepada orang lain. Tidak semua orang punya niat yang baik. Bahkan ancaman bisa datang dari orang yang selama ini merasa dekat dengan Anda. Kemudian untuk Virgo, tingkatkan rasa percaya diri terhadap setiap keputusan yang telah maupun yang akan Anda ambil, karena keraguan hanya akan menghambat langkah menuju tujuan Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

89,4 FM Suara Sendari, right here waiting. Juga sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda siang hari ini ya, pecinta Suara Sendari. Oke, gak kerasa 3 zodiak terakhir yang belum kita bacain ramalan hari ini. Jadi langsung aja kita tentasin ya, pecinta Suara Sendari. Kita ke zodiak Libra. Seberat apapun masalah yang Anda hadapi, selalu akan ada solusi jika Anda tetap optimis. Jadi jangan kehilangan kepercayaan diri dalam menghadapi situasi saat ini ya. Kemudian untuk zodiak Scorpio, hindari kebiasaan terlalu banyak berjanji jika belum yakin mampu menepatinya. Sekali gagal memenuhi komitmen, maka kepercayaan orang lain bisa menurun terhadap Anda ya. Dan terakhir adalah zodiak Sagittarius. Walaupun situasi tampak tenang, tetap lakukan pengawasan terhadap berbagai unsur penting. Kewaspadaan diperlukan agar tidak muncul masalah di luar dugaan yang bisa mempengaruhi ataupun mengganggu pekerjaan atau bisnis Anda. Oke, itu dia pecinta resunnya diselesai sudah ya. 12 zodiak sudah tiara baca ramalannya. Pasti ada yang resonate, tapi ada juga yang mungkin gak resonate atau gak relate gitu ya. Pecinta resunnya, yang positif-positifnya bisa kita ambil pecinta resunnya. Dan tetaplah ingat, ramalan tetaplah ramalan ya. Oke, kita lanjut dulu kalau gitu dengan single-single berikutnya sampai nanti di jam 1. So, tetap stay tune di sini.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Sweet Memory, suara Sunyari.

89,5 Kabupaten FM Suara Sineri. Pecinta Suara Sineri, tak terasa ternyata waktunya sudah merapat hampir jam 1 siang ya pecinta Suara Sineri. Itu artinya Tiara juga harus pamit undur diri. Terima kasih ya untuk Anda pecinta Suara Sineri yang sudah monitor siang hari ini. Semoga happy, semoga berkenan untuk mendengarkan lagu-lagu yang sudah mengudara, yang sudah meluncur dari jam 11 sampai di jam 1 siang ini. Kita ketemu lagi tentu di frekuensi yang sama, hanya di 89,4 FM ya pecinta Suara Sineri. Untuk saat ini setelah Sweet Memory, seperti biasa ada program Klik, kumpulan lagu Indonesia kenangan. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di sini. Tiara pamit undur diri, selamat siang semuanya, selamat beraktivitas, dadah, bye bye.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Delapan sembilan koma empat FM, suara Sunan.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Asmari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis saya.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

Ya, 89,4 FM, suara seniari pecinta, suara seniari country spesial, hadir ke tengah ruang dengar Anda. Bob Dylan sudah mengudara ya, lewat Blowing in the Wind, yang tentunya sudah tidak asing lagi untuk Anda semua. Dan pecinta suara seniari yang masih sibuk beraktivitas, semoga berjalan dengan lancar ya kesibukan Anda untuk sore hari ini. Yang lebih dewi juga hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Silakan atensi melalui Facebook Suara Seniari dan WhatsApp kami di 087-773-331894 hingga jam 5 sore nanti bareng Mei di sini untuk country spesial.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country Special, suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara seni hari pecinta, suara seni hari baru saja hadir. Love Somebody dari miliknya Morgan Wallen ya, seorang penyanyi dan juga penulis lagu country pop terkenal asal Amerika Serikat. Yang lahir pada 13 Mei 1993 dan yang mulai dikenal luas setelah mengikuti ajang pencarian bakat The Voice musim ke-6 pada tahun 2014. Ya, mengawali debut EP bertajuk Stand Alone pada tahun 2015, merilis berbagai album sukses besar seperti One Thing at a Time 2023 dan I Am the Problem 2025 yang memecahkan rekor tangga lagu Billboard. Memenangkan banyak penghargaan bergengsi termasuk Billboard Music Awards dan Academy of Country Music Award. Dan pernah ditangkap juga ya pada tahun 2020 karena kasus mabuk dan perilaku tidak tertib di tempat umum. Oke, pecinta suara seni, masih lanjut dalam country special yang pasti masih hadir bareng Mei di sini hingga jam 5 sore nanti, melangkah di menit ke-36 lepas dari jam 3 sore. Ada Lobo untuk Anda.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Country Special. Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Seneri, pecinta Suara Seneri. Masih semangat semuanya dalam kantor spesial tentunya bareng Mei di sini ya, hingga tuntas di jam 5 sore nanti. 58 menit kita tinggalkan dari jam 3 sore, Driving My Love Away, yang baru saja hadir untuk Anda dari pilihnya Eddie Rabbit, seorang penyanyi dan penulis lagu musik country terkenal asal Amerika Serikat, yang memadukan genre country dengan pop dan rock ya, pada akhir tahun 1970-an hingga 1980-an. Dengan lagu-lagu hit terkenalnya seperti I Love a Rainy Night dan Driving My Love Away ya, yang baru saja kita simak singlenya. Ya, lahir di 27 November tahun 1941 di Brooklyn, New York. Dan beliau meninggal pada tanggal 7 Mei 1998 di Nashville, Tennessee pada usia 56 tahun akibat kanker paru-paru. Dan pindah ke Nashville tahun 68 dan sukses menulis lagu untuk musisi lain seperti Kentucky Rhyme untuk Elvis Presley di tahun 70 dan Pure Love di untuk Ronnie Millsap di tahun 1974. I Love a Rainy Night itu berhasil menduduki posisi nomor 1 di tangga lagu utama Billboard Hot 100 dan juga Driving My Life Away itu adalah lagu-lagu hit terkenalnya, kemudian juga One Second Talk. Oke, lanjut lagi dalam country special hingga tuntas di jam 5 sore nanti.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Country Special by Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sundari Pecinta Suara Sundari Pantan from Little Big Town yang sudah hadir untuk Anda ya. Grup musik country asal Amerika Serikat yang dibentuk pada tahun 1998. Dan band ini beranggotakan 4 orang. Ada Karen Fairchild, ada Kimberly Slepen, ada Philip Sweet, dan ada Jimmy Westbrook. Ya, terdiri dari 2 pria dan 2 wanita yang tidak memiliki vokalis utama tetap ya, di mana keempatnya bergantian memimpin vokal dan terkenal dengan harmoni vokal 4 bagian yang sangat padu ya. Dibentuk di Nashville pada tahun 1998, sempat berganti beberapa label rekaman sebelum meraih kesuksesan besar lewat album The Road to Here di tahun 2005. Ya, memiliki berbagai lagu populer ya, seperti Fountain yang baru saja kita simak bersama, juga ada Tornado dan Girl Crush. Telah memenangkan juga berbagai penghargaan bergengsi dari Grammy Award, ACM, CMA, hingga Emmy Award. Oke, lanjut lagi, masih semangat semuanya dalam Country Special, hingga tuntas jam 5 bareng May di sini.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
3: Country Special, Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri. Tepat melangkah di menit 30 lepas dari jam 4 sore saat ini untuk country special. Pastinya masih bareng Mei di sini ya. Brad Young baru saja hadir untuk Anda. Seorang penyanyi dan penulis lagu serta gitaris aliran country pop asal Amerika Serikat yang terkenal lewat lagu hit ya seperti In Case You Didn't Know dan ada Sleep Without You. Pria kelahiran Anaheim, California pada 23 Maret 1981 ini awalnya merupakan atlet baseball sebelum beralih ke jalur musik akibat cedera siku. Lahir dengan nama lengkap Brad Charles Young di California. Aktif bermain baseball masa sekolah hingga tingkat perguruan tinggi ya. Karir sebagai pemain baseball harus berhenti pada tahun 2003 karena mengalami cedera siku yang parah. Dan memulai karir profesional di bidang penulisan lagu dan merilis EP debut mandiri pada tahun 2016. Merilis album studio debut berlabel Mayor berjudul Brad Young pada 2017 yang menghasilkan banyak sekali lagu populer ya dan mendapatkan penghargaan bergengsi sebagai New Male Vocalist of the Year di ajang ACM Award di tahun 2018. Baik, pecinta suara sendiri sudah menunggu June Cry Journey spesial untuk Anda juga ya.

ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Seneri di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5.

89,4 FM Suara Seni Hari Pecinta, Suara Seni Hari Just. Dan akhirnya mau kita melangkah di menit terakhir ya. Dan pasti beberapa menit ke depan siap single country yang masih bisa Anda simak. Pastikan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Sweet Sunset akan hadir. Tetap setia di 89,4 FM Suara Seni.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.
1: Country Special by Suara Sunari.

89,4 FM suara sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Pratman 28 Denpasar Bali. Selamat sore pecinta suara sendiri, semangat kembali sore hari ini dalam Sweet Sunset ya bareng Mei Antari di sini 2 jam ke depan hingga jam 7 malam. Single disco dan reggae hadir untuk Anda dengan rangkaian formasi dunia olahraga.

89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Masih dalam Sweet Sunset bareng main di sini dengan single-single disco sampai jam 6 ya. Lanjut single reggae nanti di jam 6 sampai jam 7 malam. Informasi dunia olahraga, Casemiro mengungkapkan alasannya bergabung dengan Inter Miami karena Lionel Messi. Ia rela menolak tawaran dari Serie A dengan main bareng Messi. Ya, pecinta Suara Sunyari, Casemiro merapat ke Inter Miami pada musim panas ini dengan status bebas transfer. Ia berstatus bebas transfer setelah kontraknya habis dengan Manchester United. Dan ia dikontrak oleh Inter Miami hingga 2027 dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Gelandang 34 tahun ini 13 tahun bermain di Eropa sebelum bermain di Amerika Serikat bersama dengan Inter Miami. Selain MU, ia pernah membela FC Porto dan lama berseragam Real Madrid. Dan gelandang asal Brasil ini punya reputasi apik di Eropa. Ia membawa Real Madrid 3 kali juara La Liga dan 6 kali raih Liga Champions. Sementara di MU, Casemiro meraih gelar Piala FA, Carabao Cup dan Liga Europa. Casemiro sebenarnya bisa saja bertahan di Eropa karena ada tawaran dari klub Serie A. Namun ia memilih bergabung ke Inter Miami demi bisa bermain dengan Lionel Messi. Ia tidak mau melewatkan kesempatan bermain dengan Messi yang dianggapnya sebagai pemain sepanjang masa. Dan hal tersebut tidak terbantahkan dengan Messi punya 8 gelar Ballon d'Or. Ya, pecinta Suara Sunyari, Casemiro sudah mencatatkan debut bersama dengan MLS saat Inter Miami menang 1-0 dan siap Montreal. Namun ia belum bisa bermain dengan Messi. Pasalnya, Messi masih liburan usai membawa Argentina menembus final Piala Dunia 2026.

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak luruan ngelapan ake?
2: Belum ya, Dek. Udah ngaminggu saya bangun-bangun ya. Capatin memedi kok, Dek.
1: Wah, kan memedi mencapatan.
0: Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sandru pada ini sunrise, saya mikirin.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, Ki, cek lari.
0: Popular, kemudian beritanya, Dek.
3: Siaran TV itu preksanu, Nek.
4: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
5: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
4: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali. You're listening to

89,4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari Fire Burning From Sinkis Town sudah hadir untuk Anda 32 menit ya. Kita tinggalkan dari jam 5 sore saat ini untuk Sweet Sunset masih ramai di sini. Single disco dan reggae akan hadir untuk Anda. Yap. Semangat juga buat Anda yang masih sibuk oleh aktivitas ya. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi nunggu hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Timnas Timor Leste melawan Timnas Indonesia sore ini. Oshu Nasenti tahu akan menjalani laga yang sulit melawan skuad Garuda. Ya, pecinta Suara Sunari Timor Leste vs Indonesia dalam lanjutan Piala AFF 2026 digelar di Stadion Kanburi, Thailand hari ini. Dan pertandingan ini kick off pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan Indonesia menunjukkan performa solid saat menang atas Kamboja pada pertandingan pertama. Tim Merah Putih menuai kemenangan atas Angkor Warriors dengan skor akhir 5-1. Dan di sisi lain, Timor Leste malah menelan kekalahan saat melawan Vietnam dengan 0-7 dan Singapura 0-2. Indonesia dinilai pelatih Timor Leste Zé Pedro sebagai tim kuat. Dan juru taktik asal Portugal ini memprediksikan laga yang sulit melawan Indonesia. Ya, pecinta Suara Sunari, Timor Leste sudah melawan Indonesia 4 kali dalam rekaman head-to-head. Dan Timor Leste selalu kalah dari tim Merah Putih.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. Masih lanjut dalam Sweet Sunset bareng May di sini hingga jam 7 malam ya. Single reggae kali ini siap hadir ke tengah ruang dengar Anda. Semangat kembali May ucapkan. Untuk yang masih sibuk lerangkan aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way, hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang ingin follow IG kami melalui Radio Suara Sundari ya. Dan untuk menyimak streaming, silakan simak siaran kami melalui radio.comomedia.id/sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Oke, 89,4 FM Suara Seniari Pecinta Suara Seniari Baby, I love you way from Big Mountain yang sudah hadir untuk Anda ya. Dan yang pastinya Pecinta Suara Seniari membuat kita melangkah di menit ke-20 lepas dari jam 6 sore untuk Sweet Sunset, masih dengan single-single reggae bareng Mei di sini. FIFA luruskan soal wacana penjualan saham Piala Dunia. FIFA tegaskan sepak bola tidak dijual. Presiden FIFA Gianni Infantino berencana menjual saham Piala Dunia, dan FIFA akan didirikan perusahaan baru yang akan dinamai FIFA Forward Enterprise FFA sebagai wadahnya. Dan para investor swasta juga bisa ikutan yang dikawal oleh FIFA dan perusahaan AS yakni Tribe Eternal sebagai pemimpin kelompok investor. Kedepannya, negara anggota FIFA bisa beli saham minoritas dan dapat pemasukan tambahan dari pendanaan FIFA. Pemberitaan tersebut mulanya diberitakan oleh The Times. Kemudian media-media internasional seperti BBC sampai Sky Sport pun ikut mengulasnya. Dan FFA dinilai bisa menjadi polemik karena terus mengkomersialkan sepak bola. Nantinya FFA bakal lebih buka pintu lebar-lebar kepada negara anggota dan juga investor swasta terkait dengan hak siar sampai penjualan tiket. FIFA sudah berikan klarifikasi meski tidak menyinggung soal kabar penjualan saham Piala Dunia. Penjualan saham Piala Dunia tersebut yang sudah membuat asosiasi dari berbagai benua meradang seperti UEFA yang siap memboikot ajangnya. Dan pecinta seru-seru dalam keterangan FIFA, induk sepak bola dunia ini menjelaskan kalau penetapan FFA harus dari persetujuan voting dari 211 negara anggota. Mereka butuh 50% suara alias 106 negara anggota yang setuju agar wacana tersebut terwujud. Akan tetapi, sudah 96 anggota yang menolak, dan itu adalah dari UEFA dan juga CONMEBOL. Keputusannya adalah pada 19 September nanti, akankah FFA menjadi dibuat atau tidak. Dan dalam keterangan FIFA, mereka menekankan sepak bola tidaklah dijual. Nilai komersial yang didapat nantinya juga bakal kembali ke tiap negara anggota. Angkanya $40 juta untuk program FIFA Forward.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: You're listening to the best.

Ya, 89,4 FM, suara sinari pecinta, suara sinari Jimmy Cliff yang sudah dia juga untuk Anda dalam Sweet Sunset ya. Yang suka dengan singlenya semoga bisa terhibur, tambah semangat juga untuk rangkaian aktivitas Anda. Ya, lagi dewe juga semuanya, tetap berhati-hati di jalan ya, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Pastinya sederetan single-single reggae, masih bisa Anda simak hanya di 89,4 FM, suara sinari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di Radio Kesayangan.

0: we wanna make you fall in love tonight.
1: Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Inner Time Music, suara Sunari.

0: tunangan.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma. Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.

0: Gnarly.
1: Don't talk.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care,
5: All Designed,
4: Suara Sendiri.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: All Behind, suara sendiri.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: You're listening to the best.

Selamat pagi, Anda akan menikmati sederetan lagu-lagu yang bergenre rock and roll. Hanya di 89,4 FM Suara Sunan.

SJ!

0: dek, naon ki nyaman lari.
1: Awang.
0: Bapak lurah di lapan ake. Belum ya dek, udah ngaminggu sih bangun-bangun ya. Capatin memedih kok dek.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Eh dek, tawang dek. Nah iya ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
1: Sunrise.
0: Oh ada tadi buka di door nih tuh tawang ki.
1: Sandru pada ane sunrise yang mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih dek.
1: Ada di TV nih cek man lari.
0: Popular kebener berita nih dek.
1: Siaran TV itu periksa nu nih. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggal ini.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
3: Come on everybody, it's time to rock and roll.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Come on everybody, it's time to rock and roll.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Come on everybody,
5: it's time
6: to rock and roll.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah pahitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Nur Supratman 28 Denpasar Bali. Halo semua, selamat pagi pecinta Suara Sendiri. Yap, semangat kembali pagi hari ini. Suasana akhir pekan edisi hari Sabtu di awal bulan Agustus ya, tepatnya 1 Agustus 2026 kembali. Raukan pada pas hadir untuk Anda pagi ini bareng Mei Antari 2 jam ke depan seperti biasa tuntas di jam 9 pagi nanti. Yang ingin atensi Mei tunggu melalui via Facebook Suara Sendiri atau melalui WhatsApp kami di 087 773 3318 94.

0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You're listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sineri, pecinta Suara Sineri. Bon Jovi ya, sudah di tengah ruang Anda, mudah-mudahan sudah memberikan semangat terkala sudah membuka rangkaian aktivitas Anda. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi dewe, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan pastinya pecinta Suara Sineri, satu informasi untuk Anda ya. Dan ini terkait dengan kemacetan arus lalu lintas, skema arus lalu lintas menuju dan keluar dari kawasan Pulau Serangan dan Pasar Selatan resmi disesuaikan. Dinas Perhubungan Provinsi Bali mulai menggelar uji coba rekayasa lalu lintas sejak Kamis 30 Juli guna mengantisipasi lonjakan volume kendaraan pasca beroperasinya pusat perbelanjaan baru di area tersebut. Penyesuaian lalu lintas ini diterapkan setiap hari pada jam sibuk sore hingga malam, yakni pukul 16 hingga pukul 23 WITA. Selama jam tersebut, skema penyeberangan langsung di beberapa persimpangan ditiadakan dan pengendara dialihkan untuk memanfaatkan jalur putar balik atau U-turn ya. Dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IKD Mudarto menyampaikan bahwa langkah antisipatif ini diambil menyusul dibukanya Sira Village Grand Outlet Bali di kawasan ekonomi khusus KIK Kura-Kura Bali Serangan. Dan mengingat rekayasa ini diterapkan pada arus jalan nasional, Mudarto menerangkan bahwa kewenangan berada di tangan Kementerian Perhubungan. Kebijakan ini telah disepakati melalui koordinasi lintas instansi, melibatkan pihak kepolisian, balai jalan, serta dishub. Dan dalam uji coba ini terdapat dua titik persimpangan utama yang mengalami perubahan pola arus. Perubahan pertama terjadi di simpang jalan Pemelisan Bypass I Gusti Ngurah Rai. Pengendara dari arah jalan Pemelisan, baik dari utara maupun selatan, tidak lagi diperbolehkan langsung menyeberang lurus. Seluruh kendaraan diwajibkan berbelok ke kiri masuk ke jalur bypass Ngurah Rai, lalu memanfaatkan titik U-turn yang telah disediakan apabila ingin menuju ke arah sebaliknya. Sementara itu titik kedua berada di pertigaan jalan Pulau Serangan bypass I Gusti Ngurah Rai. Pada lokasi ini petugas melakukan pembukaan median jalan untuk memfasilitasi akses kendaraan yang hendak keluar maupun masuk ke jalan Pulau Serangan sesuai dengan pola arus baru selama masa uji coba. Dan perubahan aturan ini hanya berlaku pada sore hingga malam hari ya, pukul 16 hingga 23 WITA. Sedangkan di luar jam tersebut arus lalu lintas beroperasi secara normal. Dan Mudarto menegaskan bahwa skema penyesuaian ini belum bersifat permanen dan akan terus dipantau tingkat keefektifasinya dalam mengurai potensi kemacetan.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: You're listening to Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri tentunya sudah tidak asing lagi dengan satu nomor ini ya. Rasen sudah diuntuk Anda from the police. Sekaligus juga membawa kita melangkah di menit yang ke-49 pas dari jam 7 pagi. Semangat pagi dulu buat Anda semuanya. Yang sudah tensi, terima kasih banyak ya. Sengat-sengat yang belum sempat mudara, mohon bersabar dulu. Pak Wayan sedih bahagia, si Bang Kaja hadir absen pagi hari ini. Ya, pagi juga Pak Komang Nara Eben di Tabanan sana, Pak Agung Piangga untuk singgahnya sudah mengudara ya. Kemudian Pak Joko Nugroho selamat pagi di Sukawati absen pagi ini, Pak Gusti Lanang oleh Sepi Nusa Dua sana. Oke, singgahnya juga sudah mengudarakan, semoga bisa memberikan semangat. Lagunya sudah melingser katanya. Bapaknya melingser juga enggak sih? Pelan-pelan ya Pak ya, semangat pokoknya ya. Oke, thank you. Lanjut mengucapkan selamat pagi juga buat Pak Tut Rai Sumardinata. Pak Tut untuk ACDC tadi udah ya yang begin. Oke, mudah-mudahan semangat juga untuk rekan aktivitas TTDJ alias hati-hati di jalan kalau lagi. Oh, udah diganti singlenya. Oke, baru melihat ya. Ditunggu ya Pak Tut Rai ya. Kemudian selamat pagi Pak Leo Romero, apa kabarnya? Semoga semangat untuk rangkaian aktivitas ya. Dan yang pastinya sudah teriak-teriak di sana di Dau Ume, ngabsten pagi hari ini sehingga sudah mengudara, soalnya di teriak-teriaknya mantap pokoknya Bu Jero Koming ya. Siap. Thank you Bu Jero Koming, dan pastinya masih ada waktu untuk Anda tensi pecinta Suara Sendiri baik melalui via WhatsApp kami di 087 773 331894 ya, atau melalui Facebook Suara Sendiri.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
3: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Senari.